Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 你的凉拌，
1: 只要真心付出，诚意对待，好人就会有好报哦。你一定能够找到心中那个他的。我们是 SHE。 Summer FM。

0: 凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。
1: 有声茶馆。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nak. Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tu turang sama.
8: Minggu ko.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, Assalamualaikum Madani, salam berdinakan yang abar. Temu kita dia bagi kemaf tu tak siaran sama alat bana. Tapi tu bagi puan September 2006 semua nekot 25 Rabiul Awal 1440 Wow Hijriah Lau Senin. Semoga aku DJ Fatin sebetak jam telung abut jam 6 kemu. Abdul kan biasa dia kan kita on segmen buat-buat pabaran kau pandai akan tak jam telu, tak jam 4 kemu kita on segmen ngarip-ngarip. Jam 5 kemu kita akan kali abar-abar dia mulai lepas akan posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemu. Abdul kan biasa dia kan terima kasih. Untuk semua dinakan yang kakak lagi kali siaran sama Alabana, kakak lagi menek siaran sama Alabana, terima kasih. Minggu-minggu jatungan dinakan, mudah-mudahan semimun sihat walafiat. Penasih kot korup-korup yang ala, penatih otak korup-korup yang ala. Sen-sen dia melanan palap-palap tak alun-alun, palap-palap mukerita. Semoga sama tekong rumah, semoga sama tekong tak tungan anu tenuju. Jadi tak dinakan, yang kali kami bertiru, boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Boleh kali kami tu RTM klik kopen, boleh kali kami tak siaran Radio Astro. Terima kasih. Apa maksud mengkali siaran sama Alabana? Terima kasih dinakan. Jadi dong pinggu-pinggu kakak lagi kita di segmen buat-buat pabaran kau pandangan kang boku muson IPU jerubu betiru. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asal betiru yo tak pukul dulu 10 minit ke muam. Jadi dayak lagi kita kau lagu kata Saifuddin kau Norizan anak lima tak siaran sama Alabana.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

gogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum buwe anu sukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngamkok landung, sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun trua yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut sabangan neteko.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir natoran Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Amun pengen jerebu, yen patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kopan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikutan. Sekironi pengen masalah pernafasan.
1: Dehidrasi, rariat buek diom badan anu posok kurang anu berdanding buek diom badan keluar. Badan dinakan-akan teruar dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala perso badan, reso pane. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nyasadar. Dehidrasi, lelagan lebih alap, nang nerawat.

0: Urticasi.
1: Priyoman pedito. Pediteko kanu berulang biasa nek melaku tak dembilak bagian teko kenai. Usa-usa ngelak priyoman pediteko. Ngelagan minuman langa kafein, ngelagan terlampau berpikir, stres, ngelagan kakanan masin, kakanan baipun proses ko bekejo. Turi ko pesanang sesukup nai. Senaman ko ngamalan diet sebana nai. Sekiranya dinakan teruak priyoman pediteko, alap mengkolek petuasan untuk negaan priyoman nai, ko ngencamin prian elum anu lebih alam.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikironi pengen masalah pernafasan.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama alat bana. Terima kasih. Ya, kakak lagi kok kami itu kok setia kok kami jadi bi kami tutungan bi budaya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah sini kita bi budaya kok dengan buat lagu. Jadi nak terus so dinakan kita tak segmen kedua. Bosok nak kita tak segmen kedua. Tepuk empat kemuap tu. Tiru lau Senin link tu terang sama. Ngai kok link tu terang sama. Yang tu mau tekoh salam. Lagu kok salam tiru kok. Jadi sini-sini dengan membiak salam. Boleh membiak salam tak TikTok. Boleh pun ngechat kami. Un mitu boleh pun biak salam dekat tak bermaksud. Semua-semua kali tu yang ka salam yang boleh pun biak dekat tak bermaksud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok selamat kemuat. Bersambung kau 23 Mangi Rabiul Awal 1440 Hijrah Pitumangi September 2026 Lau Senin. Bersambung kau di Jepatin. Semoga tak umur murah sikit sihat selalu. Pindah tiaw tak berkukuru yang ni keinginan. Aku tu Pak Masun ingin bertukar salam tak semimun berkali-kali salam sama Labana khususnya pun tak semimun di Jitu Sabah BFM tuturan sama. Salam bobok tu betul tak kau nudau menmulekang palap-palap juta peranan tahun lalu semua selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tupan pebiak kota anakku meja temani ku keluarga yang nuntak dina mama rasakan tak keke. Sioko kiki mau berlasing ku keluarga tak temalang. Dan akan bapak rem ku keluarga tu janggut semua sihat juta selalu. Dan akan kumu jambu tak kelap sabak. Nyalupu pun dan akan maik tesin ku keluarga. Si adik kucing hujan ke keluarga tak sungai damit. Di kurus di adik ku keluarga tak tinggi. Dan akan si kuita ku keluarga tak kuta meluduk. Nyalu pupan tak kak ku tuan di mursidi ku keluarga yang nuntut pilasan. Semua si sihat tu selalu. Khas ni nyalu pu buat nuntut sayang semua biaran dan kesihatan yang alam. Sengkun ucapan walaupun kita setia namun tatai tetap nyalu pu. Terima kasih. Dijepati nama mulai nak palap-palap. Tetap beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Maksud. Terima kasih boy membiak salam. Kok yang rakam Pak Maksud ngerakam salam ni. Jadi dinangkan pun boleh ngerakam. Boleh membiak salam. Tak itu kok. Jadi boleh pan hendak kami bersama langsung tak TikTok. Boleh membiak salam tak TikTok tu. Jadi bos aku salam lekat tak dinangkan ti. Assalamualaikum Hidah Kampung Dungun. Ingin berkau salam tak bangan anakku. Barak bangan anakku Zulkifli kok keluarga kampung pengalat kecil Papar Fauzi kok keluarga kampung Antolon Samzi kok keluarga kampung Indah Permai Menggatal Fazli kok keluarga tak kampung Sungai Damit Yai manjak kampung Yai manjak kampung Bahagia Dungun Babu Selemiah kok keluarga kampung Gayang Mulia kok Muin Murat Haja Mastia Haja Masuna Haja Ismail Kampung Rempayan Menggatal kok keluarga Kampung Dungun Kampung Buasa niak lupa tak DJ bertugas kok sememang DJ yang bertugas tak siaran sama lapan aku mau tu tak siapan semoga sihat walafiat kerana betiru musim jerubu maku lagu hajatnya teko nyanyian semua mawi terima kasih Mida terima kasih untuk semua dinakan mudah-mudahan sememang dinakan Liam Prian Alap penanti otop koroyangnya Alap penisi otop koroyang Alap mudah-mudahan kita sememang sihat-sihat walafiat diam cuacanya Alap teko iko-iko yang nembuhi jaga kesihatan dengan minggu jatuhkan dinakan sen-sen dan pelanan palap-palap tak kerita palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun kok keselamatan tanggungjawab tibu semua dinakan baik kita lambat asal kita selamat okey. Un lagi mitu salam lekat tak juram aku lagu kasihnya berubah unashim tujuan ku tak kau DJ kok semua jomong rati tak aku kali siaran sama alabana sen-sen dengan membiak salam boleh membiak salam kau boleh ngechat kami tak nombor ni you know kusung adik kau siam pat siam kusung kita wow itu wow ni anak kita teko yang tu ngarip-ngarip yang tu bercerita dia nak kan maaf kami talian kami ni ada ngai alap insyaAllah amun alap no boleh nak kita telepon-telepon nalipaun jamu daw-daw salam DJ kok salam lekat tak kamu nak kapang Assalamualaikum DJ, selamat tugas dik. Aku kak Muna kapang untuk kau salam kamu bok-bok tu tak kau no. Adam semi kau mau bapa rembo kate. Saya dinyo Mama Suraya, Mama Yati, mengubuan Mama Rusti, Mia, Anu Unta, Kampung Rugading. Kau pentak saya-saya yang rati tak aku. Terima kasih di mangku lagu joget ni terenai dong dang Ratna. Lagu tu pan tujuh ku tak penyanyi lagu tu kau pan kau mau. Ni lupa pentak Hani Aida kau mama ni dek setiap kau mau kena. Setiap kemuap kau no gay mengkali seran sama alhamdulillah. Terima kasih untuk semua dinakan pengkali. Mudah-mudahan kita ada yang katai sana ngatai ko. Terima kasih no dinakan. Namun yang dinakan saya nak kami tu itu. Saya no kali kami. Amun gay ko dinakan. Jadi sementara kita ngagat lagi. Salam, salam, salam. Jadi dinakan tak TikTok tu pan. Kentang goreng. Mamat sen tu kate. Iko no kami itu tu boleh membiak salam untuk semimon. Dinakan boleh membiak salam tak TikTok. Kamu boleh ngechat kami. Dayak lagi kita dinakan. Dayak lagi kita ko lagu lekat Mamat Saiful serasinya. Durasi kok Una Shim joget selamat teko tak seran sama ala bana.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi muka siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama kakak DJ Fatin. Segmen kedua, segmen Menteko Salam Lau Senin. Jadi sini kita boleh membuat woso. Woso ku salam yang buat pada pihak kata Pak Maksun, Munakabang, Mida. Jadi sen-sen lagi ingin membiak salam. Boleh membiak salam tak? TikTok kami, sebab FM Big Good boleh hendak kami bersama langsung. Kul 4:23 kamu apa nak terus so dia nak kan lingau bana mos sama cyber dia ni luman ko sidah selamat DJ salam DJ selamat kamu apa wanin do aku rengin kalau sempat lagi tekal sempat alhamdulillah insyaallah kang pelingku lagu maku lagu tu Syawal Prince and Craft. Okey kang pelingku lagu-lagu yang pernah aku lihat dia nak kan tu. Okay, ngendak lagi kita mitu yang eh salam lekat tak kengkalet itu. Tancap kalet kita.
1: DJ Patin, aku tu Mike Tyson nang kampung Rogading. Jadi salam tak nak dinakan. Teo kosikot terutama sekali tak kampung Rogading. Anak buah Mila. Kau keluarga, Mama Ijat, saya ucapan selamat kemuap. Kau iya nak barga betiu, nyampan lupa tak denakan komo. Selamat kemuap, kau iya nak barga betiu, denakan Pak Rem, Bapak Dino, denakan yang sudi. Kau sekemona no pengkaler di usama, nyampan lupa tak denakan datu tak pengalat kecil papar. Yang perlu foto ban anak buah tak pengalat cecil papa Rudi Madusin. Mama Awi ucapan selamat kemuap kau yang nabar dari video. Yang perlu foto tak guru-guru SK Rugading. Yang perlu foto tak pengawal SK Rugading. Terutama sekali Tuan Jepri, Tuan Jeli. Ucapan tak gaya itu ceria-ceria jauh selalu. Jadi salam tupan betiko aku tak denakan ku yang sedih anu tempat tak kampung termenung tuaran. Kau denakan Yula Jenudin, kau keluarga Cigu Matni, Yena Baretio, Kedi Patin, pasangin jo lagu Cigu Itame denakan. Jadi skemola teh yang anu pengkaler di sama yang anu ngerati tak makin tu. Jadi okey no DJ Patina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mike Tyson. Terima kasih. Terima kasih untuk semua dinakan yang membuat membiak salam untuk segmen tiru-tiru, segmen mentekol salam. Yang pun semoga semua dinakan kali bertiru binuanan kesihatan kadang-kadang natai minggu-minggu jutungan dinakan. Salam tu tujuku ta abang Homi anu meta office luar tak kateh. Kate membiak salam untuk dinakan ni abang Homi barak ni. Jeffrey selamat kemuap. Sen-sen dengan mata kuasa salam boleh membiak salam. Tak TikTok kami, kau pun boleh ngechat kami. Tak kusung di kau siam. Kusung di kau siam 4 siam kusung pitu awu. Kau kesempat. Boleh lagi tu dinakan. Kakak lagi tu boleh lagi. Jadi kan pukul 5 kemau kita akan kali abar-abar di melat. Lepas kita akan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi sen-sen ingin maku lagu, ingin mata kuasa lagu, ingin membiak lagu untuk semimon. Kau boleh ngechat kami, boleh maku tak TikTok. Ai terkelipat dinakan Mike Tyson Pak Maksun. Semimonlah doa-doa yang alap-alap, ucapan-ucapan yang alap-alap untuk semimon dinakan pengkalai betiro minggu-minggu jatungan dinakan juga keselamatan juga kesihatan. Okey beson IPU beson indeks pencemar udara ko. Boson ko lah dinakan untuk betiro luar ta infografik tu yen tu. Okay, you know status kualiti udara tiru bensono pengurusan bensono negeri Sabah, you know tak tawau kelabakan ko IPU wampuk di kau status ni sederhana tak ada minyak sandakan beluran pitu put nom sederhana Kota Kinabalu, you know tak Kota Kinabalu pinampang ko putatan datus ni mumput dua diam status ni sihat udara ni kimanis papar membakut datus ni mumput dua tidak sihat niak pensihat niak sihat datus dikau 152 Keningau tak sok wang 4 status ni sederhana ke Politeknik Kota Kinabalu, you know, tak tuaran 157 ke status ni niat sihat. Jadi macam ramai pun tahun penutuan untuk yang ni dong ngogoh muat aktiviti meluar ngiko-iko ngin buat putek jaga kesihatan juga keselamatan makai penombol mo dia cuaca tu. Jadi mudah-mudahan pala cuaca tu yang ni alap ko nyonong begitu tu yang guna ko peranak school mudah-mudahan no peranak school les mimon sihat-sihat ko. Okey, yang kui ikolah mitu tu ta TikTok tu. Terima kasih nutan kami bersiaran dinakan lekat jam telu ngabut nubut tiru ni atas so aha nah lok-lok kembok lagi orang ni. Nah, lucu lah dinakan tu semua ni ianya beragam bana game itu tu ianya. Jadi ianya pun kalau ada kita lagu yang pernah kulit dinakan tim itu sayang penawar pedih Jakaria Live buat pernah kulit dinakan tim Nana kapan lagu Roslin Kinswok ketemu lagi sama-sama tim kale kok kan kita ketemu lagi tak segmen Starus ni. Kok sama-sama tekali tak siaran sama. Alah, buat nak.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buet. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum, salam bahasa jiwa bangsa. Sekilo kita diom peribahasa etnik sama dembang itu. Ingor dokon buak bambak, de jenis manuk berwarna iram putih. Maksud peribahasa tu iono, jomo anu daras atau kansang betutur. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Sa mukha ako fatin badariya boy di diyam abar-abar lahat kamuap to. Bobo patiko ko tajuk-tajuk abar. Sa miman pihak seno ngurangan aktiviti ng luar amun basuan IPU ta perianya sihat. Pemerunan balik sukaralawan mura SMJ antara tungan mansikotan gulungan mura. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Stutan ngamuk ngetak sempadan. Semiman persatuan kok pihak tebiak senok ngurangan aktiviti ko acara sukan luar sekironi bosoan indeks pengaman beriu PPU runtak priannya sihat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak sekironi bosoan IPU Pelanga aktiviti sukan senok penindah tak kawasan tetombol untuk mendawan kesihatan penuh ko atlet.
1: Kita juga telah mengeluarkan kenyataan agar sentiasa memantau khususnya kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti latihan sukan ataupun aktiviti-aktiviti luar supaya sentiasa berhati-hati.
0: Datuk Nizam Marak Begaya sebetak sampangan Maulidur Rasul peringkat PPR Taman Sri Apas Tawau. Tak sedia masyarakat senang menopan sampangan Maulidur Rasul sebagai tungan merot perpaduan ko silaturahim. Diom perkembangan sendiri, Datuk Nizam Marak perintah Sabah Sedong Nusun Balik Pensikotan Penanggungan Pemuruan Luar Pemerunan Sukarelawan Mura SMJ. Usai ngeruod bagian luar rancangan kerja somo, Kementerian Ko Agensi Tebiak diom usah pensikotan gulungan mura ni umuran tak dia telumpun tahun.
1: Kita juga akan dapat mendekati anak-anak muda dan seterusnya dapat memahami apakah aspirasi dan keinginan mereka demi memastikan bahawa pembangunan yang kita bawa ini juga adalah aliran dan sesuai dengan cita rasa orang-orang muda.
0: Tambah Datuk Nizam, usah mensikotan gulungan murak pan perlu tenambah alap untuk matongan harapan sega kulit kenendok kiro diam perancangan pembangunan lat. Bagas ngamuk ngai sumang ngurangan tiup pengendaan tapi bunyi ganggu kesihatan sebab leruni Zara Alusko bahan pengamat tak beriwa. Timbalan Dekan Penyelidikan Ko Inovasi Fakulti Perubatan Ko Sains Kesihatan Profesor Madya Dr. Syed Syahrizman Syed Abdul Rahim Marak ngamuk pengen bahan Zara PM10 ko PM2.5 Ali Manzara Ultra Alus pengen sukatan kurang luar kusung titik di kau kilometer ko pan gas berasun endakan ko sulfur dioksida.
2: Dari segi pernafasan ya, mereka yang mempunyai masalah seperti asma, mereka yang mempunyai penyakit jantung juga akan lebih berisiko dan juga sistem lain.
0: Kerja penanggungan antonoman ke pengendedek ke kanan antara anu sebunda sengkono lebih langa sebab lihat teruak tak ngamuk berselajuran. Jamu ramai senok nimak bosuan IPU, ngurangan aktiviti luar ke pan makai penembulmu ke pan sadar tak tanda-tanda sesok nafas.
3: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Perintah Sabah nambah alat pusat mempesur pendedahan luar peruntukan wau $24 juta tak Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa tahun tu. Peruntukan ini untuk melan denangai program anumuan pedawan tak al ekonomi kemahiran ko peluang pekerjaan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Mara usah mempesur ekonomi nut benuanan perhatian terutama ni tak bangan masyarakat luar bandar. Gulungan anu ketembanan kulit tebangan antara gulungan anu tekilo. Beliau marabuye sebetak program Jiwa at Community Madani lau kebangsaan lau Malaysia peringkat dun kuku santa tawau. Nut Datuk Rina lagi pensekutuan engko petandau pedia akan selajur penesur luar kerjasama dedangai jabatan ko agensi perintah. Yoni untuk matongan pebaran selan program tabangan ko peluang anu senodion le perintah kulit peneteko selajur tak masyarakat terutama nita kawasan luar bandar. Dion perkembangan sendiri Datuk Rina Mara usap pengurangan masa nak ngangkat petenik tak hospital akan selajur penalap engko nambah alat sistem pengurusan ke perkhidmatan kesihatan. Usai sembia asrat perintah lat melanga kemudahan ke pantungan kesihatan tak Sabah. Nut ni al kesusukan ke timpu ngagat petenik enggai semua berlaku tak hospital daerah tapi penut mengkebiak hospital tak kawasan pengen penduduk terposok Kota Kinabalu.
1: Dan ini memang isu yang sudah kita sentiasa cuba mendapatkan solusi yang lebih baik walaupun dalam jangka masa yang pendek dan daripada peringkat pentadbiran pengurusan sendiri ada banyak sistem yang telah direform dan telah diubah.
0: Nut Datuk Rina lagi al kekurangan pekerja pan antara cabaran anak meteko tak kesibukan ko pan kesusukan tak hospital. Mensan pian pan Nut niak run laporan selan petenek niak nelayan antawan niak kulit petosan sengkontu. Gulungan murid senok nebangan matongan al keselamatan tak rumah untuk ngurangan sengkono kejadian ketunuan. Menteri tak Jabatan Perdana Menteri Sabah Kok Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Mara, gulungan epan perlu ngamalan usak sanang iono meroksan peralatan elektrik Kok Serudong sebelum turi. Kok pan mentuan yang ma Kok pu keluarga matongan peralatan elektrik anunya penakai penempatai Kok pelan ni palap ni tarik. Koroi penting terutama sebetak cuaca panas anu boleh melanga sengkono ketunuan. Beliau merabuge sebetak usap tak maidan ngededean tabangan tak murid SK Kebagu tak menggatal Kota Kinabalu. Sementara datus tumpuk siang pelajar SK Kebagu anu tebiak ketunuan tak Kampung Sabang Numbak nerima tabangan kumpulan wang amanah pelajar miskin Kuam seikut lumpuk wau ribu pitu atus ringgit kok kelengkapan persekulan. Nut nerima tabangan kelengkapan persekulan siang pelajar tingkatan 6 College Tingkatan 6 Kota Kinabalu KTIKK. Tabangan penetek oleh Datuk Mustafa Sakmud di Maidan ngededean tabangan tak SK Kebagu kok KTIKK. Tabangannya untuk matongan proses pembelajaran segan niat terganggu. Murid ke pelajar anu kakal temban tak kemah tungan kejadian ke masjid antara anu benuanan pedawan. Nut Datuk Mustafa perintah bersama Jabatan Pendidikan Lat Sabah sedang malusan sadangan untuk nagu pelajar tebiak tak asrama anu kakal pengen kekusungan. Para Sukma 2026 Selangor. Kontingen para Sabah selajur pesur baju kulit telu pingat emas di kau Perak kok dua gangsa luar acara remangi dembangi tu. Pingat emas bok-bok teko tu luar Wahyu Ekwal Nazari di acara 50 meter gaya bebas kategori S4 ko S5 adalah engkau ngerekod masa 5:20.30 Nut kulit emas Yono Abdul Halim Muhammad di acara 100 meter kategori SB Wow dela engko masa 2:05.70. Sementara Suryan Syah Malik ngelengkapan perunan emas Sabah luar acara 100 meter kategori SB 10 dikau dela engko masa 2:46.40. Perunan nom pingat nambahan lagi sekolonan kontingen Sabah diom temasya para Sukma Selangor 2026. Kok pan mengkituan tekuan kok berangsangan atlet paralat diam acara remangi. Kontingen para Sabah kakal runtak puncak penengkuan keseluruhan engkuk kulit 14 emas siom perak kok 10 dikau gangsa. Mempusan abar-abar lat ke waktu petukau ku balik tajuk-tajuk kabar. Semuan pihak senang urangan aktiviti luar amun besuan IPU tak periannya sihat. Pemurunan balik sukarelawan Mura SMJ antara tungan mensikotan gulungan Mura. Geno abar-abar lat ke waktu senenting lek Sharon Raymond dekat seksyen berita ehwal semasa. Menisa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkala siaran sama Alat Bana. Kakak lagi bersama kak aku Jefatin. Jam ke telu, you know, segmen menek-menek lagu. Sini kita buat kali abar-abar dia mulat. Kita buat berdayak-dayak, bertukar salam kok. Jadi terima kasih untuk semua Dina kan yang setia lagi kok kami itu. Terima kasih yang nutan kami, ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sama VFM. Kali kami tak RTM klik kok pun kali kami tak siaran Radio Astro. Jadi yang pan terima kasih. Selamat kemua BJ. Selamat kemuat Joseph Botilu. Tiro lau Senin sini kita pamit ku salam. Jadi amun un salam lagi boleh insyaallah. Bosok ku salam. Un lagi kami tu mau biar salam. Monya un okey yang ini. Jadi banyak lagi kita lah kok kok lagu dalam segmen menit-menit lagu tu. Kok yang pan dinakan jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan betiru cuacanya alap ngamuk. Kok jerbu. Jadi boson sini kok telu stesen yang nyalap lah boson ni. Jadi yang nyampan nginum iko bue makai penombol mo jaga kebersihan yang yang ngelak muat aktiviti meluar kok sengat tengok tong kiti sentuh sentuh nang kiti antara yang ne nasihat lah tips-tips kok sebetah yang tu jerubu tu hanya alap tindakan kok alap yang ne ikon lah nginum bue paling penting menun tanda-tanda sesak nafas ke ania alap ke ngogo hospital kok mudah-mudahan nak kita itu semimon alap-alap jo pernah sikot tak pekoro yang alap pernah tiu tak pekoro yang nia alap. Jadi mana-mana lagu tu dengan buat lagu nombor sedion ku lekat tempengkale pengkale siaran sama maku lagu leleng mekar sumping ngintom ku rengin Salma Jafli kok tak sedih mesembayan Aziz Omar jadi sama-sama itikale sama-sama kita dayak-dayak tak siaran sama alap panah.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pinaku, endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas, tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pen kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk dekat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu yang mun free. Sensep jamau.

0: Bersomo-somo engko kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Xie xie.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kang no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Terima kasih Rina, kan kakak lagi mengalir siaran sama Alat Banal. Kakak lagi bersama aku Jeff Hatin. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu ngabut nak bertiru ni terasa jam 5.46 minit kemuap dinakan. Terima kasih kau untuk semua dinakan bertiru lau Senin sini kita buat kau salam, kita buat dah kaya kau lagu-lagu kau. Terima kasih Jojo Malik, Mata Jojo, ikutlah Jojo itu tu. Terima kasih ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok untuk semua dinakan pengkali bertiru. Semoga semimuan dia perian Allah kau sihat-sihat minggu-minggu jauh tuangan dinakan ya terus. Ok, kita turung-turung siaran, turung-turung waktu, insyaAllah mau kamu akan bersama ke aku lagi di segmen berpantun laulasa yang puan maku maaf aku amun un tuturanku yang niat ngam kalebi amun un yang ni salam-salam ke lagu-lagu yang nak terpeling ku maku maaf aku dinakan kok. Jadi sen-sen yang pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita iku-iku bersabar jam no kok amun kat sekul no tak mau peranak tu palap-palap. Semoga semoga selamat teko rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Terus ngejogo diri yang seminggu jauh tungan dinakan. Semoga penata umur dayak atai selalu. Yang lagi sini jerbu jogo kesihatan minum iko buai putih. Jadi semoga sihat-sihat selalu. Penasi kota koro yang Allah penati kota koro yang ya Allah. Mabusan siaran sama betirum badanku kamko. Domo lagu bisikan suara nu Sinai kau atai ngerasang lam nun. Jadi semua-semua kita kali setemu lagi kita insyaAllah dinakan tak siaran sama Allah bana. Assalamualaikum.

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa teturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo alih.

0: Sia.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap, banap, banap.
4: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua.
5: Terima kasih. Terima kasih.
6: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Denakan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
7: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar, Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM, siaran Bajau Hiling Sama. Balkala Mustahak Habal Lahat Kohab Iki. Pusat Pakar Pergigian Sabah Habat Tuntulan Pergigian Malaysia Timur. Pakabut pada liat ni bantalan, JAS sama songan hinang pamatongan habal ni luasan. Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS Amuan Kalagihan selaku Pusat Kecemerlangan Kepakaran Pergigian Zon Malaysia Timur. Ahiling hinabu ngarasmian Pusat Ina Ani Makote Kinabalu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Angahaka PPPS maka sulat sejarah selaku pohon penentulan kepakaran pergigian pertama ma Malaysia Timur ia amalanjal hinang meluasan hospital. Naani menjari hak penentulan kepakaran untuk penduduk Sabah Utara Sarawak maka wilayah Persekutuan Labuan. Jajahan 3.95 juta penduduk maka hampir manfaat inaani maka empat disiplin kepakaran mario rapa langgungan. Sangai anagna operasina ma bulan 5 halibulan anggabu tulumpuk kasa halibulan waluk palabai PPPS maka sulat labi 8,500 katakahan aah magsakihan. Pemujudan PPPS rusak maka tawang angulangan heka aah magsakian ia subai nituran ni hospital kerajaan untuk akolek tinambal hek pakar. Naani minta dana ma soal rawatan klinikal, latihan, penyelidikan, inovasi maka pagtawangan strategi. Mario mengucapkan dalwa Datuk Seri Dr. Zulkifli yang haka, penduduk Kudat maka keningau akan maka hampit akses labi senang untuk magtambalan empon. Naani pinahinang laus mintuluh klinik pergigian bergerak bahau ia akan nitalima KKM pamupus tahun iti. Kemudahan inaani amuan tumpuan tujuh kawasan luasan bandar maka pedalaman. Apalagi na mantagan kawasan yang kurang cukup ai kemudahan kesihatan. Hal ini ani yana kasihan min usaha KKM amaluahan kalagihan perkhidmatan pergigian ma peringkat komuniti. Penggiat industri seni dan kreatif ma Sabah ni Soho aku alawi pasabat ma soal sensitiviti kaum maka agama mariam penghasilan karya. Naani aku maka kila-kila keharmonian masyarakat patuhi tajagahan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Angahaka baanan tukang hinang karya subaya taga tanggungjawab maka anulut peraturan maka undang-undang ia ni tatapan. Datuk Nizam nibak pemberita bayi PN atakan di majlis sambutan Madur Rasul ma kampung Titingan berselawat ma tawau. Masalah bakalan simin ma Sabah ni jangka selesai na toongan tongak bulan iti. Bayi PN hinang magpahap maka penelanggaraan kilang milik simin industri Sabah Sdn Bhd CIS ma Teluk Sepanggar selesai. Yuk bantuk pinaluas pengurus besar CIS Sumardi Muhammad Yusuf masalah bekalan rusak magsabab min kapal alalai ataka amua air klinika maka simin pukal. Talak beliau lagi keadaan cuaca makastum paglayohan kilang pembekal maka lambatan penurunan bahan. CIS Butina Ani Mariam amasongan pabalik pameluasan maka bekalan untuk niragangan Bay PN Hinang Pamahapan Makkah Panalanggaraan Kilang Berjaya Pinasiap Maalau Jumaat. Mariam masa delua he akole bahan klinika maka simin pukal rusab kenopan ako maka sukupan keperluan aheka mas sektor pembinaan. Guru Pendidikan Islam Malahatiti supaya apandai mapamakaian kecederasan buatan AI ako maka kila-kila cara pemenduan anatas magtuk maka kapandayan teknologi pendidikan. Pembantu Menteri Tujuh Ketua Menteri Datuk Isnin Aliasni yang haka AI menjari maka tabang guru anadiahan bahan pemandu maka aktiviti pagpamandaan labi kreatif maka interaktif. Buttinggar UPN beliau ngahaka pemakaian AI mariam pendidikan Islam anulut penuntulan adab amanah maka ketop-topan ilmu ningga min sumber asahi. Datuk Isnin Nibak pemberita BPN majlis pelancaran latihan keguruan maka latihan pengurusan sekolah institusi pendidikan Islam Sabah Ma SICC. Beliau ngak penegasan bahawa guru anatas amua paranan amatuntul maka amandu kau piil asanglit untuk makan nak bahau. Mariam habal pagsabatan yang dipertua usia Datuk Sapawi Ahmad dan Haka Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Makota Marudu akan ama pagdakayu pendidikan Islam maka Tibet keusahawanan maka teknologi bahau. Kolej inaan ini dijangka hinang pelancaranna 20 karuah halibulan siam itu maka Mariam hinang pengambilan awal 40 guru.
6: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Marambila Sangom ma Kampung Pimping Mambakut, pida Lasik maka Lugu Salawat maka Salinek Tanglung Corak Islami. Naani antara pengisian program Malam Cinta Rasul magsambata maka sambutan Mauludur Rasul 1440 Kawalu Hijri. Perarakan nekot-nekot dakayu 5 km inaani ni abai he 300 penduduk ia amuas sepanduk jikil maka magsalawat. Datuk Dr. Muhammad Arifin merangkap adun membakut hinabu ngaresmian program inaani anang litan hinang penganjuranna. Pamah pupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Pusat Pakar Pergigian Sabah hab penuntulan pergigian Malaysia Timur. Magabut palelet ni bantalan JAS Amasongan hinang pamatongan. Butihena habal lahat kohapiti bay ni sadiahan min seksyen berita Hewal Sumasa. Berita bay ni sunting e Meriam Ajem. Terjemahan bay ni hinang e Junudin Nasirin. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum. Magbak lagi kita pabalik sa gasiaka mga siyaran Bajaw Hiling Sama. Jadi pengandatan lawiti pitu bulan siam 2020 kan no mipsiga masa ataupun alawe lualakas na disebabkan mipsiga kesibukan takkan di jadi untuk kaam kami mun betina ani masih lagi Mariam Karita bang kasihan saka sehat ta betina ani siga ajari nama kale siaran RTM tu ma mingga-mingga platform media sosial. Jadi hingga-hingga pada merita pogo amulik nilah hati lu. Abang aku sego-sego yakin buat kita telu etah ke siga. Inak nah asal kehidupan ni. Baiklah, sekundum dumpu kasa akan pasal dah waktu magarib maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dah waktu na. Jadi waktu itu makali kita kalangan si den bisa ka kalasahanku. Jadi penusul-nusul selepas saya anda tak ongka hingga anu magsasuai.

0: Magsugod sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Jadi pada sekarang akan benar pasal waktu magari makota kinabalu tu maka kawasan-kawasan dalua waktu nah. Batina ini sogonom na 20 kapitu are ini silnisil na kalau koha pengoldom-oldom nah. Mariam konti tu nah tasayu binaik siga lampu na itu atallah. Kongsi napen kita akal ni kahapan itu sementara hee sambil kita amakali kalangan-kalangan anu lagu-lagu magsesuaian maka waktu betina ani. Nia kalangan mulai kalasa pakai tarahu anu doa itu.

0: Abang iya etajari kasongan suhu maka cuaca apasu maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama ammalanta nginum bohe sukup ilaganta senama nabuhat sidaru mako saan nasindung sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bangiai ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan nia ataka aa anaba.
1: Jadi nak ini salah satu tips untuk kita angillak ini stroke haba itu dalam keadaan cuaca betina ini ataupun masih gi magabut jerbu. Jadi bang tasayu tanak kali nak ini apa suklah hati lu sehingga masih gi magabut jerbu masih lagi ngalindom betina ini kulang-kulangan tagi akal magtunuk-tunuk ilu. Supaya na hantap supaya na hab banan baliu yuk sigate baliu kami wanu mariata Timbok pikir-pikiran tanah bang kita belah ya angulang-ulangan hama. Jadi ayana pendihna nge pemerintah Malahata itu satu tujuannya untuk ni baanan rakyat khususnya ni anak-anak tabahau itu golongan belia itu dalam pun kita anak-anak belia magkarya niya kalonggaran ni buana ni pemerintah Lahat supaya rusab kita magkarya ni lan anu talua. Maksudnya ni positif, ni akal positif. Anu belahi kongsi ta seta ma media sosial, termasuk ma FB kami-kami kan lah. Sairu masalah na. Hal ko jari masalah bila seta anu banan. Yuk siga berita-berita balsah itu ina hanya kenamuan masalah. Jadi sahabat nai, betingga ta ca amiha berita anu sah itu, senang du. Hai kena platform jabatan termasuk na RTM bernama jadi pihata jabatan penerangan pihata kami mon impu-impu ina ani bang berkaitan impu ina ani contoh na tajuk keselamatan Malahat telu pihata ania betingga cara na tamiha jadi impu hee berita yuksia berita sahi hee suwe ni pikir.

0: Magsukul na ni Kaam sa Gasiaka sa Garanakan, mahinga-mahinga na paglahatan ni Lu, ano sa lalo makali sa BFM, ay lagi sa Rana. Bajaw hiling sama, dari betinaan ni tinggal lah rakan ngay minit tu. Walaupun siga tinggal lah mag sangpuk minit ka, sangpuk kasa minit ka, magkungsi-kungsi na pinkitaan wakal patalua, ano pasujun, yakal kahapan itu. Yuk siga, bang kita ngahakan ni seheta satu teguran ni, teguran namuan ni kahapan ni, anu mundusia ni tegur, sampai suwesa amikilan. Nggak ah, bang kita ni tegur seheta itu gini, kami menyakti kita inaan luangan dari serta bangan wakal nikah hapan pikiran tak pahap yuk melayu rendung kanta jadi hal longkona nek naku hapiti murah-murahan ay pagkongsian ta tapan ni tapa sampai ta ni badan danakan ay lagi labi-labi na tuju anak ta tuju kamanakan ta saka keumpuan ta ilo abahan takam maka dua ongka ongka si ras maingaka maka tok-tok ataiku si muja maka dayang Nur Azrin.
1: Anak muda taga upaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan negara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuwi makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Allah kebangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani, Tanau Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasukuan ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Ngangai bala binilinan kosan manging kurang rakai mbuaran kapam aktiviti sora lisar amun basaan ru IPU ralalom bal kalau maligag kapam tidak sehat. Pampiawan kapam pengaktifan rasukarelawan mamulok SMJ bobokon poyo ralan minggar rasukor Bagurati. Bulintok kesaukan balru gaun ramalisun ondo sumai rabalitan ngangai pasisimpungan am bala ondo nakalabit binilinan kosan mangingkurang ra imbor am acara sukan sora lisar amun balru basaan indeks pencemaran IPU ralalom bal rakalo maligag. Menteri Kesingkatan Tubagu Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu amun basaan ru IPU Magaloy imbor rusukan binilinan pabandingon atangon sora liliut ondo kalo maukap kosan mampalio tojo rabal ru kaligagan ru ilo ondo minaya rasukan am atlet. Ia mindagu raginio bulintok pengyantakan Maulidur Rasul tayar PPR Taman Sri Apas Ratawau. Ralalom bal rabokon Datuk Nizam Napabala, Parintah Sabah ralalom bal mempokon soi saguli raralan kesingkatan Tubagu mayarai natangan mampiau kapam pengaktifan rasukarelawan mamulok SMJ. Ralan raginio koson santayaran poyo entar ralan maturasik ru kementerian am kaupisan ondo nangkait ralalom gogot koson minggar rasukor Bagurati ondo makatu ragana talungopor ngambilor. Kono poyo gogot koson minggar rasukor Bagurati pana matang painduon poyo koson mangaru raguguangon nilo malap pasumbayan ralalom ralan kasingkatan pagun. Parintah Sabah mampainduo poyo ragogot nilo ralalom gogot mangikang poyo ratayar ruandu mayara peruntukan balu titik ruo 4.5 juta ngaringgit takin rakau pisan hal ehwal ruandu Sabah jehwa rabilor ragitio. Peruntukan raginio kosan mangatang poyo ranan salinu tinatangan ondok mampalion tojo rabal ru ekonomi katarusikan am kaluagan pangaplayan rakandoi. Mangindangan Menteri Ruandu kaligagan amkan sayan Ramamagun Datuk Rina Jainal Mindagu gogot pangikangan Ramamagun pangikangan ra ekonomi Niayuk Leon Tojo mulupoyo ralalom Mamagun lisar bandar. Ilo ondo natatang nangapura indangan bobokon poyo tayar ondo tinimpok. Yo Mindagu raginio bulintok natangan program Jiwa at Community Madani Orau Kebangsaan Orau Malaysia tayar dun kukusan Ratawau. Ralalom bal rabokon Datuk Rina Napabala gogot mampa tutus rakapaganan bulintok magina ondo mabuairu ulun marwalan sora baloi paki babasan kulimanin rayus kon soyon poyo mayara pamansayan rasistem manalingapu am kaindanganan kaligagan. Ralan raginio matimpok mayara pamaguangan ru parintah pagun koson mampasingkot rabal ru kaluayan am niayuk fasaliti kaligagan ras Sabah. Kono bal kasasakan am boyru maginaru ulun marwalan salakayuk nasauk rabaloi pakibabasan libung ka yoniak napalabit rabaloi pakibabasan sora liliut ondo mekondo rasuang ru mamagun ondo masuang tojo nakasimpung kota Kinabalu. Bal rusuang ru mangangandoi ondo kalo mau kop niak bobokon poyo kapaganan ondo nampajajo poyo rakasasakan sora baloi pakibabasan. Ati panakulan kolondo poyo bala pasal ra ulun marwalan kalo nakala prakain danganan ondo monsoi napu sukura ginoti. Liliwa raginio matus rongo poram siam ngaulun laleng sikul SK Kebagu ondo nakalabit ra kasalaban sora kampung Sabang Numbak
nangapura indangan kumpulan wang amanah pelajar miskin KUAM suang talungopram balu ngaribu tulungatus ngaringgit am kukuliamos sikulan. Niak nangapura indangan kukuliamos sikulan siam ngaulun lalaing sikul tingkatan 6 College Tingkatan 6 Kota Kinabalu KTIKK. Indangan pinatak Datu Mustafa Sakmud ralalom sasai nampatakan ra indangan ra SK kebagu am KTIKK. Indangan raginio kosun mangaru rabalru igigilan nilo kalo majajau. Lalaing sikul ondo lakat poyo minayan rakema intok rakasaukan am masjid babokon poyo lion tojo. Semugut Datu Mustafa, parinta mababaya rakau pisan pangilan pagun Sabah raginoti tatanga magilong saguli pamaguangan kosun mampayan ra lalaing sikul ondo nakalabiti ra asrama ondo lakat poyo moko ondo ralamin ondo mabuli ayanin. Tano-tano matang igondo poyo, ngangai bala binilinan kosun manging kurang rakaim buaran kapuam aktiviti sora lisar amun basan ru IPU ralalom bal kalo maligag kapuam tidak sehat. Pampiawan kapuam pengaktifan rasukarelawan mamulok SMJ bobokon poyo ralan binggar rasukor bagu rati. Gininoyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond Intera Section Tano Ehwal Semasa. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Kansayan Rarondom.

kan sayan ararondom oro kasa raka tulu ari bulan sila kasiam rong ari bu rong param onom ti paring kuanangan mangining rasa pa VFM kasalulan aragumurut pasti sindakanan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu talu ngopor nga minit ra Rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan. Malupus azan isyak inatangan sunggai. Kesalulan ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam roh titik tulu. Kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa. Amniayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Esno mengining takapeo rondo rimbain torikin sian rugin kalumpusan dumatuo ini ngontak kau.

Oji Malaysia kapam met Malaysia balurugaun takau reginoti kalau kukula monsoi sorapagun takau Sabah susuap balurugaun malisun kapam jerebu ka tampilon ramai ti mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sorakukula intok intora mai ti sukura rondom ti jadi tumojo pabukat kau amun baluru gaun rondom rarai ti sumugutnya kramet Malaysia rondom rarai ti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau nakasimpung niak Kedah Perak Kelantan Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Asak Pensiangan Suk Keningau Tambunan Am Tenom Am Sandakan Tongot Telupit Paitan Kinabatangan Am Niak Labuk Am Sugut Bala Regitio Sukura Jamka Siam Rondom Raraiti Tano Balaru Gaun Mabuli Mapandayan Mayara Media Sosial Am Laman Web Rasmi Met Malaysia Am Niak Aplikasi My Cuaca Rasna kita mukan dapat bilin ini orang orang takau dan angkat orang bilin ini lo rondo merarai ti Helen Yong liliwan angkat orang tangguang jura TikTok live mai abilin lo kena kan sayan rondom DJ am ngangi rangan sora TikTok monsoi kena paling kurangan Helen Yong. Amo kadina kerangan takau I Tengku Johnny E nangatora bilino kono kan sayan rarondom paling kurangan Tengku Johnny kan sayan rarondom. Mangining takapio rondo rimbai intori Livingstone de Laiji Makara Kalumpusan. Ini ngon takau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasna pabalan kuniak logo ru gata oro rasu suap oro karuo raka balu ari bulan sila kasiam rong ari bu rong param onom ti onda pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringgit tulung operam ruo ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug gret kasa limo ngaringgit talung operam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit apat ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan gret kasa limo ngaringgit tulu ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo apat ngaringgit rongoporam talu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit rongoporam limo ngausen sakilo. Gininoyo logoru gata oro rasu suap oro karuo raka balu aribulan sila kasiam rongaribu rongoporam onomti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Lelewa raginio gitu mukono pe rondo pembelan, iyo ginio tano spot rondo meragitio. Kapatasan pingot raka selengai ino, ra para sukma, sukura jam ka onom talungo peram limo ngaminit ra rondo meraiti ini. Contingent para sukma rongari burung peram onom sabah, nakalap intok kesa ralom kedudukan pingat, rio nasulut nangumung rongo peram limo pingot amas. Moporam limo pirok amoporam limo gangsa rio kaselengai no mekondo limo ngoporam limo pingot naumong intok karuo selangor rio mekondo apat ngoporam ruo pingot am intok katalu raginoti Sarawak rio mekondo talu ngoporam tulu pingot mekondo moporam apat kontingen rakaselengai no ondo minai ra kejohanan para sukma rongaribu rongoporam onomti. Rasnam kena pia bilin nintorangan takau kesan nintori Jeff Slow On Soy kena kansayan rarondom DJ kansayan rarondom Jeff lele warga ni makanan yang kerangan takau i hit nang kata rabilin no kena kansayan rarondom paring kurangan hit kansayan rarondom neyok mangining takau pia rondo rimbain dari Edward Imi Mala Magau ini ngontakau.

0: Ampon rapan sikitan au kap. Ulun kinasuango kinita kahin sup amalasara kasalaban aborok am apabalara kopisan bomba am angangampin ranumbur siam am kopisan libung nu kinayano ranumbur rondo valungatus valu-valu 23-23. Kukula kini bit alat naintaran rapan sikitan naukap. Kasa karamalan nuangin. Karuo ika tawai lolot nu pahilayan. Ondo akai nibit rakapanan ra ulun mayara sangkul. Kapal pansayaban am kapal-kapal ra luap. Talu kalatan nu kapihan. Apat kapusan nu katanan am nan salinut maya. Inga itaka libung nu kinayano. Paipan sikit lalayaw ra intok naukap.
1: Nerimbain dari Nelisia, nakatibusu pangkulimanan. Ini ngontak kau renoting.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wa. Musik kekaringoh kutu.
1: Iyo kan Ming. Kukula ngorono yo. Musikak ngorono kuno. Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nilo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Aya. Oh kau timing ah.
2: Ais to mangining takapioran dari mbain dari Cinalo Angela Bonong, ompong nalungkip saguli. Ini ngontak kau renote.

am rondo mararai ti makono itakau inatangan sunggait. Raisno pabalan kono yo sunggait kesa rondo mararai ti. Menara ragitio binal kokoson rabakul wakit am mauligan tojo ratambunan. Atanwa inggalan ru menara ragitio. Gono payo sunggait kesa rondom ragitio menara ragitio binal kokoson rabakul wakit am mauligan tojo ratambunan atanwa inggalan ru menara ragitio. Jadi pabukat kau ndo masaga maya ra inatangan sunggait rondom raraiti mabulinia mengatara tatamin agira TikTok live mai kapuam gira WhatsApp mai amniak agira Facebook live my rondom rarayti. Am gitu mukono pe bilin intor rangarangan takau do nangatora bilin nilo agira Facebook live my kosan intori Sabin Kangut kan sayan rarondom oroka sa DJ am ngangai rangan-rangan ndo manginin ra kesalulan ragumurut rondo meraiti pas sindanganan takau monsoi kono paring kodangan Sabin Kangut amu konenek rangan takau i angkilim barisan dengan torabilino kono monsoi rondo meraiti DJ kan sayan rarondo gini nabilin intori angkilim barisan paring kodangan angkilim barisan kan sayan rarondo moro kesa. Kapeo rondo rimbain tori Kidit Jack Lanjian Lilianin Ayuk. Ini ngontak kau.

0: malisun. Ya nama sauk kini betul jamaru kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajau rakarigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Rondo rimbain tori jus laina embing pai pangkau seraki. Ini ngontakau renote.

Rasna gitia mukana pia ronda pembelan ia gini tanau nakabagu balru malisun kapuam jerebu sumugo turu kau pisan liliut kapuam JAS Pagun Sabah sukura jam kalimo ramai raraiti ini mokondo talu station nambatikra basaan IPU kalo maligag ia gini matus limang operam ruo station Kota Kinabalu matus limang operam onom station Politeknik am matus limang operam sa station Kimanis liliwa mokondo talu station nambatik rabasan IPU kalo kukula masawat kapuam tahap sederhana yoginio station Tawau balung operam sa station Sandakan tulung operam onom am station Keningau balung operam apat gini ayuk tanau nakabagu balru malisun semoga turu kaupisan liliut kapuam Jabatan Alam Sekitar Pagun Sabah. Rasna mukana pia orang antakau i Li Josli Siam Onom Limo nangatora tetam nonda motopot rasunggait rondo meraraiti. Jadi pebalan kunio tetam sunggait rondo meraraiti. Jadi atan kia sunggait kesa rondo meraraiti. Menara ragitio binal kokoson rabakul wakit am mauligan tojo ratambunan. Atanwa inggalan ru menara ragitio tetam no menara sinurambi. Menara Sinurambi tetam sunggait kesa rondom raraiti. Jadi tanya Li Josli Siam Onom Limo nangatora tetamu nomotopot ra sunggait rondom raraiti paring kuanangan. Raisno pebelan kuniak sunggait karuo rondom raraiti galingi intok ragitio mauligan tojo kosonera rondo pusor pantalanan inggalano inalap intorapun manus kapuam kayu manis am mauligan mokondora batu ondona saukra sasi bobou rak kapuam saksi bisu nanirangan ra Malaysia atan kia inggalan ru intok ragitio. Gono payo sunggait karuo rondo meraraiti galing i intok ragitio mauligan tojo kosonera rondo pusor pantalanan inggalan no inalap intorapun manus kapuam kayu manis am mauligan mokondora batu ondona saukra sasi bobou kapuam saksi bisu nanirangan ra Malaysia atan kia inggalan ru intok ragitio. Rasna mengining takapio rimbai ono kini taki Li Josli Siam Onom Limo rimbai dari Vivioni Josli Nahunggano Huang Muno ini ngontakau.

0: Pembalan Intore Kementrian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maligang Bulintok Tampioti Ing kurangin aktiviti lisar rubaloi Kalau mau boy kagak sumore lisar Mulu bentar jam ko peremruar tangarorau Sukura jam katalu ramamai Kasuangun inum ratimu inansak Sakurang-kurang no 2.5 liter songorau Ing kurangin manginum ra inumon maka kafein Alkohol amnyak matamis Manginum ra inumon isotonik Mambayang ra bayang maluang Manangkipas kapam manangekon Amun ralom bangunan kapam ralom paloi Mampayung kapam mantupi Melintok sur ra lisar ru paloi Am kasongon akan ra sayur-sayur amnyak kikinawa
1: Kapeo ronda rimbain dari Ebi Angkas ka Nantiayun. Ini ngontak ka urenote.

Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit, jilon suku limo ngambilor, kapuam karuruono. Mansurura intok malimparang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo rakali gagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru, suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Asna bukan apa orangan takau dan ngetora tetap nilon dan motopo terasunggait karuo rondo mararaiti. Jadi pebalan kunoyo tetap merasunggait karuo rondo mararaiti. Galing i intok ragitio mauligan tojo kosonera rondo pusor pantalanan. Inggalan no inalap intorapun manus kapuam kayu manis. Am mauligan mokondora batu. Ondo nasaukra saksi bobo kapuam saksi bisu nanirangan ra Malaysia. Aten kia inggalan ru intok ragitio. Tetamno libung keningau. Kapuam keningau. Libung keningau tetam sungget karuo rondom raiti. Jadi tanya. Tanya ri Helen Yong amili Josli. Siam onom limo. Ondo nangatora tetam nila ondo motopot ra. Sungait karuo rondom raiti tanya.

Rasanya kita mungkin ada rondo pembelan. DBKK Holding Sendirian Berhad kulimanin mangatang ra rondo ina tangan ininggalanan ra discount limo ngepor piatus bayaran compound intok pemakingan karita lalu lintas DBKK bulintok penyantakan oro Sabah oro Malaysia rong aribu rong ngeparam onom tumalimpun intoraka talung ngeparam sa aribulan silaka balu sukura ka moporam onom aribulan silaka siam rong aribu rong ngeparam onom pembayaran mabuli balon mayara aplikasi Sabah Smart Parking kapuam mongoira kios kapuam sulap intok pemakingan keretaru DBKK amnek ra counter DBKK Holdings counter DBKK ra KK Plaza bangunan pusor upis DBKK Center Point UTC Dewan Damai ka ilo ndo mekondo ra kes ondo ralom perbicaraan mahkamah kalau bagu maka lapra kaluayan ragitio. Rasna mengening tak apa rimba yang nak ini tak rurangan takau intori Leslie Ili Josli Ili Josli siam onom limo ono nak kita rimba Inus Andarak Pilat Rahaling kosan ratangguang nasulut tengah torat tetamno rasungget karo rondo meraiti amnyaki Helen Yong rimba intori Ahon Kapu alias Ahil Ranam Sino Au Angkuliman Rasul mengingat kepada rimba intori Inus Andarak Pilat Rahaling ini ngontakang.

Mansuru Ramajanjan suku Rumalat muluk pira intok maling parang bobokan mangkirmit malisun am udara majamol suku kaligagan ita kaupana majajo bulintok monsun barat daya intor sila kalimo suku sila kasiam kasuangan pagun makaliman malasu am mapua am kenalamano masaluk masauk liliut mosolom muluk pira tanah ondok malanjang am intok pemusan dakin samol amun maka kita takau liliut mosolom am rinumalat teleponin talian siam kapam talian bebas tol sa 800 balu 2 tulu 2 tulu.

ing kunangan nangining gerak kasalulan naragumurut kasalulan naragumurut na kasuko no yora pomporno jam ka tulu rondom rasusuap kasalulan naragumurut ti mining min saguli aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ra rondom rorim bai koson pantuleran takau rondom ragitio mangining takapio rimbai kasa intari Steven Jimin kondo bilin nama labusan am rimbai karuo intari Anji Afira Laiji Insanro. Ini ngontak awam kan sayan Rarondo.

0: Kepisanangan ng tabi Malaysia madani. Kabar ni kayo na kayo nun palumbusan ko LP Rabi Alpinos. Kapagulo na po nga tulod at kabar-kabar. Sunudan na tulong ginumuan at au mindala papanod kaparagatan ni Dlabus nung Sakira au Olidas at Rontob IPU. Kapag gisaman taprokis da tinimungan miso sandiri, kamulakan SMJ wakon mantad ingisaman min somok da tinimungan sukod wagu. Kabar pempono. Nasusuhut ko ngayon li sa hok kadarapas piwalitan, sunudan at kaisaan ng bagian dit kampay dat mangingkuri kaparagatan ni Dlabus am kaparagatan spot sa kiro nung au olidas at ko ngayon rontob kasusamuan tongus IPU. Baros ka di matiri kaburunan kamulakan spot om ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan sa kiro nopo nung au olidas at ko ngayon rontob IPU nga sunudan dat papawaliw koyonon kaparagatan spot dit kohompit id koyonon paintobon med atamangan at kalidasan do sontob tutumanud spot dit kohompit.
1: Kita juga telah mengeluarkan kenyataan agar sentiasa memantau khususnya kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti latihan sukan ataupun aktiviti-aktiviti luar supaya sentiasa berhati-hati.
0: Naboros di Datu Nizam iti kapihandat pemeramitan Maulidur Rasul nayatan PPR Taman Sri Apastawaw. Idhal po nagidila sunudan tensanan magigiyon dat papasiliud pemeramitan Maulidur Rasul sebagai lang papagirot pisampuruan om piramutan. Itarita na suway na kaintalang di Datu Nizam dat masagan na perintah Sabah papahinggisam kagud lang kaburuan kamulakan mayad kapahinggisaman dat tinimungan minsosandiri sukod wagu SMJ. Inggisaman na po dilo nga sambogian mantad palantagayod kementerian ng agensid kohompit id salom dat inggisaman manginsamok dat tinimungan sukod wagu id siribad tolun hapod taon.
1: Kita juga akan dapat mendekati anak-anak muda dan seterusnya dapat memahami apakah aspirasi dan keinginan mereka demi memastikan bahawa pembangunan yang kita bawa ini juga adalah aliran dan sesuai dengan cita rasa orang-orang muda.
0: Boros kadidato Nizam kigunoh penggisamon kopioh lang menginsamok na sukodwagu dat papatantu onunopoh komi ang pemusarahan dialog ngamilad onuon montok palan keburuan pogun. Waya na pod awit dalisahuk nga akon nopo ko papaisiribad rontob sinodud pangitanan nga kapamarumbak nagid kalidasan tutongus dit noyamutan. Boros ka di kumuduo dekan penerukan om inovasi Fakulti Pengobatan om Sains Kalidasan Profesor Madya Dr. Syed Sarizman Syed Abdul Rahim lisahuk na po nga kitonggoy zarah PM10 om PM2.5 suway ko zarah ultra halus kitipangan dat okuri ko kusung titik iso micrometer miampad gas kirasun miagal dot sulfur dioksida.
2: Dari segi pernafasan, mereka yang mempunyai masalah seperti asma, mereka yang mempunyai penyakit jantung juga akan lebih berisiko dan juga sistem lain.
0: Ina pot endara at kopiad ko ngayon diti ngay pakakaraja it bogian pamansayan linuminon bogian pamutan naman nom it papingatod da kanon tu anaru timpu dialad at timpalangan lisahuk. Pailon natulun ginumuan nakasasarid mangilo rontob IPU mangingkurid kaparagatan ni Dlabus sa mamagunad panokop todung ang kabang daswai ko opusaw nung sakirad haro tanda-tanda opusakan dot mamuhobo.
3: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Pangisamon kape perintah Sabah lang papapanggor do konduan mayad ko pabian kiginumod 8.24 iryong ringgit kumad ko pisan hal ngawid konduan Sabah jewa da taon diti. Kapabian na padilaw nga montok papanod magisusoy ababayan kapay magatan idbogian ekonomi kamilaan om kasiwatan karaja. Naritan di manghup mentir konduan kalidasan ng katarunungan magigion Datu Rina Jainal ingisaman na padilaw nga kapampay nagid papaymogot konunuan ekonomi lobino kumad magigion ilabos kakadayan. Pininta lang di siya tiko pihandat program Jiwa at Community Madani tadaw kebansaan tadaw Malaysia nayatan dun kukusan idtawaw. Boros kadidato rin ah hinggi saman sumondot moed sungod rumobad tulun magigion nga managipatilang buso mayad pisokodungan dat magisusway kopisan ng agensi kaparintahan moed karikot mitilombus at dat ailan dat tulun magigion dat onunopo. Kapailan karet at ababayan, panghupan ng kasiwatan at pinasadiyad parinta, labi na montok diolo idlabus kakadayan. Idaritan na suway, pinintalang didato rin na inggisaman na pod manginibad timpu maganda damoy pakiubat idwalay pangubatan nga man sa Ryuko, mayad panginsanangan na karalano, pamuruanan o panguludan karajad surupo kalidasan. Lang na pwede lang kapidamot na angkab na parinta pogun papaymogot na kasusukupan kalidasan at Sabah. Boros ka daw hal na pwede kasusokon ng timpud maganda dit alayid muntok may pakyubat nga ako nopo ko antakan no idwalay pangubatan watas nga otimbaban nagi hal miagal dilo idwalay pangubatan dit ogumu magigyan kampay no id kota Kinabalu.
1: Dan ini memang isu yang sudah kita sentiasa cuba mendapatkan solusi yang lebih baik walaupun dalam jangka masa yang pendek dan daripada peringkat pentadbiran pengurusan sendiri ada banyak sistem yang telah direform dan telah diubah.
0: Idhal ukurian dat pakakaraja nga isok nagi paginumbalan dit kapagawit dat kasasokon ng katangkangahon ni dualay pangobatan. Kapeng kurapoh gisambay na isok pahruputan dat naramit dat haratulun kitorwal dat amukman podulio serad rumikot may pakyubat idwalay pangobatan. Sunudan na tanganak si Kuldo manguhup manggintong kung ngayod katingoligan idwalay diolo may alayan na kantakan kasaraban. Boros ka di mentiri ikopisan luguan mentiri montok Sabaham Sarawak Datu Mustafa Sakmud kuhup na giyolod papatantud katingoligan miyampayad manggintong dat kakamot latirik da kasasari pensonong matingolig dat pagulum modok. So ay kailo sunudan na gitong mulahing ngawi dat kasasarid papatanto kakamot latirik na po nga amuk gunon di amuk gunon nga manda pisoko kiguno kapiyo lang ditito nasusuhut dot bayna dititimpo magadaw om akas kasiwatan dot antakan kasaraban. Iti na po nga nakentalang daw ontok panamboros idkantakan kapatahakan toluod kumad susumikul id eske kebagu manggatal kota Kinabalu. Damat dila hatus doon hapadam siyam susumikul dat eske kebagu it na indaraat dat kantakan kasaraban id kampung Sabang Numbak nakaramit pong hupantusin kumahat susumikul masikin kuam sa ginumod talun hapadam walo na ribu turun hatus ringgit om kasusukupan sumikul. Nakampay nagid nakanud pong hupan kasusukupan sumikul it siyam tulun susumikul tingkatan ko onom college tingkatan enam kota Kinabalu KTIKK. Panghupan pinatunoy di Datu Mustafa Sakmud id kantakan kapatahakan toluod id SK kebagu am KTIKK am susumikul di kakalpod pengyon id kemah id koyonon kinantakan kasaraban am masjid wakonagi dit nonwan dat punoguangan. Tumanud di Datu Mustafa mamasod keperintaan miyampay sokodung dot kopisan belajaran pagun Sabah demonoriuk depalan dot popoion diolo id asrama. Idmapusan sugut ako kagut itulu dat kabar. Sunudan na tulun ginumuan dat au mindalad papanod kaparagatan idlabus nung sakirad au olida sa rontob IPU. Kapayang gisaman to prokis dat tinimungan minso sandirid kumulakan SMJ wakon mantad inggisaman minso mok dat tinimungan sukod wago. Ingkakano kabar mantad Radio Malaysia Sabah kosalimbahan Boros Dusun nulud di Sharon Raymond mantad seksyen berita ehwal semasa om pinadalin di matinin New Kim id boros tokoh.

Tabinan ko kami, kabisanan na tatuang ko mga nakaintayin sanan. Tambalot ko hombo ko na patatuang may natitita tuang tadaw ko iso. Katuro tulan ko siam dona ribu dona hapa damanam. Kalau sana anda tengok lidas-lidas tak konten sana anda sundung pihak daus sang kuruh ke lidas dat koyu anda tawan teko penenongus kai lisun-lisun dat babaino baham megal terima konsiko kuma di DJ Dexter minang ambalut ke selimbahan boros murut masalena ada talu jam pasusuhut diti gisam jam ko padam dua pitang tuang insan po miampai kodo LP Rapil Pinus ego selimbahan toko ko selimbahan boros dusun di Sabah VFM siam no padam dua titik turu FM frekuensi dat intisan watas ketonobon anud makinangaw di tumanud titik ko selimbahan toko soy ko RTM klik gisam dat agulampot dat internet ipatatang ko pamagunan kanu toko dat makinangaw kasalimbahan iti tatu na po maya ada astro head walu turuk kusong suai ko maya ada kasalimbahan miti lombus in FB om nagi TikTok Sabah VFM Bigun tatuang bayan anong isa ako balingkangan jam ko hapod dat tatuang hababayan kasarahan banailan nako na po kakasarahan nga magyudio-dio tako magyuhot-uhot tako na kabar magyulaylah tako mingkuroh nako yuan datawan tangus hindi nadpanang nakayuh

Kaila kenangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nopo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Nakaguyo-guyo dati tatod ka kayo nakarongo da sinding ditino kay nakakisas kisas sa tatan. Ipainlili nga milay paguyo-guyo na tlapap ba sabi na eh. Iti taputan ko kagoy tit kapailaan dot karayt diti lisun te ko jerebu te. Tumanod dit palan tindakan jerebu kebangsaan pipiro rontob kapingatan dit pinintalang mempay dot tumanod dit gatang dot bacaan IPU maso-maso kati. IPU mimpun dat hatus iso gisemdon hatus na po nga kapakitanan dat kalidasan dit amu olidas IPU don hatus iso gisemtalo na hatus amu kapi olidas te ko sarangat tidak sehat kante talo na hatus iso gisem apat na hatus na po nga kapoligogon te ko bahaya tumanod dat palan tindakan jerubo kabangsaan diti om apat na hatus gisem dat limo na hatus ay piu na po nga kapoligogon kapiyo. Nasusutat ko yuwan dit alasu om otuh diti kopisan na sandad pasarili teka JES terimod sumo sa dia mentok dot mengingkawas alang kapagiratan kuasa om ka panamangan tadawadaw id ko yunan dit kikosiwatan datid antakan at panutudan pengukab om piantangan lagi da JES at ipu.poampustimpo. Gisam.nondo.diti sa ginumod 500 talun hapo na mapat pinagintangan operasi teka kinapapanahan dat operasi magantob mangilag panutudan pengukab o MPT dit minan pendalano.jes. Nuno pasan mentok tulun ginuman pelon kayo kayo dino karena kinahot ako pasinding diti lugay-lugay dit manta dirida dayang sarina di Henjasli.

Muntang kapilan, bacaan ipu.kawagu na po nga patitikid jam nga ano mintong dead laman sa sawang https eqms.doe.gov.my/apims teko maya dot magano diti aplikasi telepon pintar rasmi kati dot myjust eqms in Play Store. Ang pagyan noong nagitulon ginumuan dot may pangukab dot laman web Kementerian Kalidasan Malaysia in www.moh.gov.my untuk maganod penentukan kalidasan ng lang pangilagan untuk timpo dot madlisun dito. Aduhan natulon ginumuan dot mimpon tutud pengukab tumanod dot section dun hapodam siyam bingkurong e akta quality alam sekeliling hapodam siyam turun hapodam apat inapot kahumpit kasalaan dat pawon say dat ponutudan pengukab nga anun montok danda aw akuri kamanta dun hapodam 5,000 ringgit teka amok katalib dat sanriong. Teko Jill Salinaid amo katalib 5 taon, teko duduo dila compound babas takawas na po nga 2,000 amo katalib dot 500,000. Eh timpuh dot madlisun diti tanggungan toko dot magihup manamong dot kebursion teko kalidangon dot pagun toko.

Dapat di jam kapod isok minit dah tertuang nung harohat pemelawan hari terhian meramut dah dapat sesuai kasarahan ngah anuan ku kesiwatan mayak dan nombor kusung walu-walu turu isok 25 siam isok. Apa gulu dila orhian nakut papa ilang kumada kayu diti kepelaan gatang-gata mentok tadau suab ko walu tulan kesiam duna ribu dun hapada monom tadau ko duo. Pinalabus dot katinanan pemerunan gata Sabah. Gatang-gata tumanud grade. Pulut do gata teko susu gata nopo nga walu ringgit turun hapada 200 kilogram. Susu gata walu ringgit turun hapadam 200 kilogram, gata kopingan dit au no hub grade kaiso 5 ringgit talun hapadam 300 kilogram. Gata kopingan au no hub grade kaiso 5 ringgit talun hapadam 300 kilogram. Gata kopingan dit au no hub grade kedua 4 ringgit 400 kilogram. Gata kepingan dit au no hub grade kedua 4 ringgit 400 kilogram. Gata kantalan grade keso 5 ringgit turut 100 kilogram. Gata kantalan grade keso 5 ringgit turut 100 kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 200 kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 200 kilogram. Gata sekarap na pangasa ringgit 200 kilogram. Gata sekarap seringgit 200 kilogram. Ilan gata-gata pinalabus dot ketinanan pemerunan gata Sabah mentok dot pagun toko pagun Sabah de suab kemanut grade ke walu tulan ke siam 2026 tadau kedua. Amin dapat nako penimung nimung dot kantalan ngak milo nandad mai san mai pedagang. Baham kanah kinang hok tau sinding di teh lebih paguluh manta di ajis aling mongko wili-wili kodha. Mogi kawilih kawili takau.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

bahang pagulodat haradait milap kilap ta kita kode tido haratang balat at mbalo meremut nga meremut pakagu hapagulo dila arahian ako dat papailo ditit kapelan tasabung haradit ditit campaign munulo draha ipohoron dat kadun hapad tulan kasiam dona ribu dona hapad manam kampap dat tada minggu ila dahil ay balay bomba ang menempasi tuaran BPM tuaran. Mimpun de jam kasiam kosabon gisam dat jam kotolu don sedepon. Mentok kepelan katilam bos karet ditit kempen menoluat raha diti. Kanu dat memeremut di daulin id kusung iso-iso. Limo iso-iso onom limo walu kusung onom. Ituan kurong anak beki. Id kusung iso duo. 545 siam turu onom walu am nagi inasko id kusung iso kusung 54 iso onom kusung iso onom dada kaliway papasiwat kon timpu rumapo ditit abawayan manaluad raha ipahoron dat kadun hapod tulan ko siam duna ribu duna hapod manam dead bale bomba o manumpas situaran. Amantok na kayo kakalpin tanod kasalimbahan niti maya patu da radio, maya da astro, maya da RTM click. Teko maya diti at FB am nagi TikTok sama VFMV good. O si ko kumano kayo din sanan Leste, muhat harana sinding sayang itu masah kano. Nga siyo Leste, ay sinding sayang itu masah balan takod supan ara timpo kaunikan to amon takod kay masay pamanahon babay na di tangan-tangan ko papapanaw dat karita lebi-lebi kapiya dat ay sa tambalot amnong harap tambalot itambalot nga tagalam morok gorok turuhian mande daribal. Araw hapon paminit dat arikot timpu arikot apupusan at ababayan dat apupusan nitit nagyati papasusuid kasarahan nga kinanghat ako sinding niti ragi bujangan manta dileles koronabam ikaw pisoro-soro kudirin astarako eh.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayanan toko ba'y naditi kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Ako pahunungan dit campaign manaluad rahat dit ina tapinay pahoron dat ko pa damonom tulan ko siyam duna ribu duna pa damonom tanaw ko talo. Mipun da jam kasiam kasabon, gisam da jam kedua daun sedepon, hila i pondok riadah kelab Tamparuli. Indoros da trek jogging kakadayan Tamparuli. Tadi aku lihat kempen lo dirahak, kau pada monom tulan kasiam, duna ribu, duna pada monom, hila i Tamparuli. Pondok riadah kelab Tamparuli. Bamki kesihatan ko dat patad pasan maya da WhatsApp id kusong isa siam apat siam kusong turualu turualu pagunuan ko timpo dat papalambus tino. Kaparangahan da sinding-sinding hati lambusan to ko dat jam pasusuhut dito.

Itimpu dadala ang kalasu, linasu ikarita, milag kain sawat, in lima pilipat, itimpu, hapad minir. Kantakan diti kaligaganto amod, lalabi na kumatangana, katu kapangintono dat paragon organ, kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat karita, mulong pa dat pipira, no saat. Basanay kasasari magintong trikahon, idalikud, pagulus maliwan, teka pangob dat ng aban. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Am tilambusan ko dat palambus pasan pinata dat tengah pambalutan nga pagulo dila arahian ako dat papailah da kayo ditit pangilaan kayo antawan mentok pagunta ko dat suab pagunsabah kawalo tulan ko siam 2026 tadaw ko duwe pinalabus sa kopisan meteorology Malaysia dong ko sabon mad saliahok kanti teka madlisun adon sa depon tangus maninggaro dit pipira kayanan ni watas pon sakit. Suta nan dadonga tuang tangus meninggarud di pipira kayanan ni ruata sponsor kid nagi. Bawas tasagit dona padam 3 darjah Celsius. Bawas talasuk 3 na padam 5 darjah Celsius. Ilan hot pangilaan dat koyon tawan mentok pagunta ko pagun saban swab. E pinalabus dat ko pisan meteorology Malaysia. Ida barisoy ikumodo ben menteri tolu idatu Iwan Benedict minang ngunsub minangatag datong akoisan ngay etnik om kabasanan ni Sabah dati dat mamagunod pa impono teknologi kamilaan winonsay teko AI om nagi media sosial montok dat mamagampi om papopi papasurat dit kentutunan datulun sandad Sabah. Isip lagi menteri kaburuan pemerunan pengindapuan padsakayan minaboros dat inggisaman memogampi dat kentutunan tulun sandat kampai noboros tadat kinobasanan au apatut dat patalahanon kuma dat pain surat na po mega lebuk om kamus nga memoguno dat pengisamakan diwaguh padaw kanu takod maguno dat AI media sosial mentok dat papaburo dat kamus digital memonsoy dat suang di kasudong karetet boros tada tong kawasanan magigyan tako it lebih kasanang dat memeromot lebih-lebih dito nga sukod wago ngawi kadaw na boros dati untuk pinapay magon dat ramai mengompok batas pinanjur dat usto i padang terbuka kampung Tagaro di Kanihab ikutan merudu di Kanihab. Pasan pati lambus ti manta di Helen Yong kada ka pesanan tatuang di JLP am tensanan tambalut sa Bab FM e gisam Z mamasan ko ka pesanangan mamaramay tada kinulitan taon kinasusuan di Mr. Dennis Yang untuk tada bayna katuro tulan kasiam 2026 pada menam alasan da lidas katerimo am naru da umur no ka posiko DJ ka di Helen Yong manta inanam. Abigobian dot Sabah FM lagi kombalutan. Abis senangan meramai tadau kita susuan no Dennis Yang. Pasan mentah di Lucy Doyo kada ko pisanan tutuang tadau kay sa Umade DJ masa no pagulo ya po kumana gi Julita Magret Julita Judith Helen Yong Juli Tombobo Adila Duwanson Flores Boyjo Lucia Tati Bibi Rose Sugud Amelia Gom Eklaran Suang Narumbay Pita Lolly Inggang Rosalyn Vitalis Yubog Kelsikel Demi Satur Ringkap Satur Johnny Upin ang paganakan daw Nagi Kumadi Abdul Malik Isinto Michael Leti Dalambun Charles Lajinan Stephen Andui Maris Morudim Kalion Joseph Potilo George Kimbun Justin Game Titin Miampai Pasan Kapisanan Tetuang Kumada Kayu Ampi Pabasan Posiko berakatan kena dari Muhammad Pepe kenakan lu DJ kadi Lucy Deo ikan lagi kumada Lucy Polsiko Lucy baham sindeng pati lombos yoku himarap manta di Ivy Alexandra esanan toko harap harapon te lansanon ang pasusu titi manganton na pod kesarahan pinampatan di Joslian na mijay di badai kaya keselimpahan boros dusun sama BFM senang kapiah.

0: Oki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Itu pason Mantad di Ben. Ben Mantad penampang kapsanan dong tuang komadat. Insanan tapi naik kuhila di kampung om nagi insanan ikatutun dah kadawa. Posiko tumpi na Ben, posiko nagi ikakalpen tanu do kasalimbahan deti. Hitihid FB harahatan balut takita ko, hit pinay ponuaw ibagang sage. Kapisanan tatuang nagi tumpi na Paulinus Gyun, magianda tod minangasok kada. Sanong peko to nakapangasok po tumpi na. Angelica Ojik, mi munah kapang kalpo da pentan kesalimbahan diti koyok men tambunan ni Maria Johan Ponsiko Maria tu terimbo mangabi diti kesalimbahan beras dusun na sumuao sumuli da tiswa tong kombolutan nagi isai patih Berta Binsu nga hiti nagi mi i jenah takag i Daria Sinsang mi Terry Gabil kakalpo pen posik pentan kesalimbahan diti Pailinis giyon ka daw, pailon kaya gatang-gata. Nakasunod ko na gatang-gata dito na tapin ay. Majakong majuna nga hiti, Jose Mindong. Kapisa na ang tatuwang ni JLP. Minsan na tapalot sa Bob FM, tabi basan ka daw. Ang pasan pati lambos manta di Florida Kinajil. Shalom di JLP. Kapisan nanti tuang kumadya. Tapi tadaw kaysa. Tapi pembasan. Sumuli aku pasan di Florence Boyjol. Helen Yong, Dolores Asing, Josepo Tilo, Maris Marudim, Lucia Bibi, Ingam Satur. Adila Duvanson, Yamlia Gom. Kampai negi di JLP tuang bayna. Mimpi pasan muka barakayo. Lansan Aliras terimo. Tapi pembasan umatin sanan kenal. Let's go. Pasan puti lombos manta di Charles Leginon kapisanan tatuong di JLP nagi tambalut ko ngawi Jonis Monsatil Jonis Montahan Datuk Prostasius Mukiao Joseph Potilo Albert Dulaman Clarice Selajibin Lucy Batak Lucy Doyo Julita Margaret Emilia Gom Matilda Monuit Severia James Patricia Nicholas Flora Majingkil lawansanan makikinango sa BFM kusalimbahan Bros Dusun itu sonong kapia tapi pembahasan kan di Charles Leginon posiko Charles. Amiti pasan da pasusut mantadi udah impin hilalah datu kadau kapsanan tetuang DJ membal aku memasan masan kematian sanan kepinayan ku kampung Pungolium tagi nambur kota belud kampung Sinagang menggata lumayan sanan tambalut kelangadanku i Chu Daimin Sumbing Rahima Kisi Ibundu Tuhan Masal Gojilu Apin-apin Keningau Gunad Gansui Lagut Seberang Tenam Kolok Burungau Supain Lakasa Dosina alias Naziha Fatin Naisana di Kampung Kiranggui Nanam Bebe pasan Gempia Tokon Hapi Ambalutan Masa-masa Tokon Poin Pasih Tabi Langat Mantadoh Kade Udah Ipin Bah Kada Mantadi Jovita Robert Joni Sutonan Kada Aku Ingorita Di John Sior.

Sabah VFM, we good.

0: Took a pill and had a dream.
1: Yo también.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmen bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin ra sungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimbo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapyo nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owawunong pono owawunu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

Sorak tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran intara kepuluan Spirit Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung amangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon da peta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debongo ibu debongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Saba VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tomen.
1: Kopi Bosian dengan Saba bam tapi bibasan kumadezu terigo ngabi Kopi Bosian insan bagot tapi Malaysia medani bibamasan kumadezu Saba bi makiki nang ore kesemban bos kadazan. Dah dengar sebab di tiko bahu ke bahu dah buhan ke si zam dah dubong ibu dubong apa dah benam tak tahu ke dubong pernah kita terau baino ingko na bau lio zu dah dengar sebab di ti hansa na basio kina pesikan dah terau baino hobi na tapi na ngabi dah kepopasik dati dah timpu di ti om boko nati dah tindahan nono pakazan pepato dah tenak mugat mui sikul om nagi dari tindahan non pogadan muga dikelajar dan dengan sebab itu kopi bersian ada apa-apa nau om menimpun pun lagi data dau bayi no anu dati au abasi na taimo di tadau kenihap deko au dati abasi songko abasi na bazana tadau kenihap kada bita data dau bayi no uka bayi tako bagu dari ke posisian tako dan dengan sebab itu miampai temoi mau menang ketohod kumarit minamangun. Mantap deh ngabi, dah mentadi kau sedap oh. Mungkin nak ngau di kesempatan bos kerazan. Hobi nak tapi ngabi, dah kamei dah bok, nak kelajar dah sedap kabar. Tikyo, gisom dah supaban, pintu dau. Am temai mau muni uni radio, gisom dah kau suang dah timpu di ti. Am hobi pa dah tapi ngabi, dah supab pada pinapa uni dah radio, dah mentad pada jam, kapat tahu ngapat minit pada min supab. Dari kesempatan bos kerazan. Aisyah dua, Aisyah tahu iso na dari pemagunan. Miampai kau dega DJ Suga dari timpul di ti. Apa pusahan kisam dah jam, kau si jam dah dong sebab. Dari kesempatan bos kerajaan tantu na temui mau menak dari zodok kepoihan, menak dari zodok kepemuhisan. Abi dah terpenai ngabi dah maki kini ngau tengauhi dari kesempatan bos kerajaan doh dong subab diti bah dari timpunan ku miampai doh papauni doh hozo kekumuan doh hozo kau ni ku diti doh dong subab diti moy doh menak dezu doh kapemuhisan doh dong subab diti dari tadau ku doh pini upangazan Justin Tedius.

Zodi Jesse Saladik tapeko nga bi piniku namaan. Ong namatina ong wago ya supuguido memang kita pada kita balu pagun ong de zuhozo di Richard Angelus tapeko nga bi. Jadi itina montak da pemohisan dia zuh da dong sebab di tipaguido ong de zu tiap balu pagun da jam konom tong 4 menit da dong sebab di pireti pidei ho ka di Richard Angelus kinong de zu sebab bos kerajaan ikut nasi oswau tu mai mo.

0: Happy Pasi Anam Tabi Malaysia Madani Mi Apai Kedogo Minami Sugali Andu Ini Doi Tabal Matad Sabah VFM Kau Paguna Pong Tuh Dabal Pekinuan Sabi Avitin Mungan Mengingkuang Kepagatan Idhabus Di Sokyo Kanung Kepampasan IPU Id Gontop Au Hidas Kapoy maganan mananakaday tangumuhok SMJ Vokon Hivang Minsamok Datinimungan tangumuhok Apal Pimpono Vazahisun siyavuk tumahibib vohitan Pukinuan sa Vavi Koisan Om tinimungan na kagumpit na mungingkuang kapagatan Teko ababazan spot inhabus Sokyo nung kapamasan gontob kasamutan tongus IPU Gontob Awahidas Nabos di Montili katundan kumuhakan kebuan spot om ekonomi kreatif idatu Nizam Abu Bakar Titingan Sokyo nung kuingkabas o kapmasan IPU pukinuan da papanaw da kapagatan spot it kinizanan paintutup da montok da mintamong kehidasan Imam Pazat om tuhun spot.
1: Kita juga telah mengeluarkan kenyataan agar sentiasa memantau khususnya kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti latihan sukan ataupun aktiviti-aktiviti luar supaya sentiasa berhati-hati.
0: Pinabos di Datu Nizam iti dekepikendo dekepnadakan Maulidur Rasul nazatan PPR Taman Seri Apas, Tawau. Doit kinantakan misuvay na bawas di Datu Nizam da maso da kapalintahan da paugun Sabah da mangguhod mahig da kapoin samakan na katundahan kamuhakan maza da kapoin maganan manakaday tungamuhak SMJ. Pinggisamaan din no na po nga sumbogiza na mantadapala na kumantalian o midyon kagumpit na minsamak tinimungan tungamuhak itsibo da tahungapod taon.
1: Kita juga akan dapat mendekati anak-anak muda dan seterusnya dapat memahami apakah aspirasi dan keinginan mereka demi memastikan bahawa pembangunan yang kita bawa ini juga adalah aliran dan sesuai dengan cita rasa orang-orang muda.
0: Apa tu topeng kafason povagu ohang domin samok ratimungan tangamuhok mai da otuhuk o iza hizab da deho deho dino da palan ketundahan pagun kadi Datu Nizam. Hisun siyavuk okonop ako kapagantaw do pagigintong nga kapanak na kabahingkangan kumada kahidasan na waza da hisun inazumutan ni Tavan. Nabos di kumadubo bidekan panayusukan ng inovasi fakulti pangusapan om science kahidasan i Professor Madya Dr. Syed Sharizman Syed Abdul Rahim om hisun siyavuk kiba do topod do PM opod om PM Luwo titik himo subay ko topo do tong mumuk do kikutkuan o kuang do bantado iso iso micrometer om gas kapabanit na miyaga do sulfur dioksida.
2: Dari segi pernafasan, mereka yang mempunyai masalah seperti asma, mereka yang mempunyai penyakit jantung juga akan lebih berisiko dan juga sistem lain.
0: Pekal kelajar di Kanada na pematanaman om lagi papato datakan na nabokon na katagubang na vaza tanaw hisun siyavok. Om pagkino na tuhun ginumuan na mintong na pamasan na IPU mengingkuang kapagatan ni dahabus om lagi mamaguno panakap tadung om kabang subay ko koyho do tanda ngabi do opusakan. Abalo pa rin sumuhimbawa naman ta da Sabah VFM.
3: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Pagyoto na kapalintahan pagun o hang popobu konduan maza da kapobia na bahu titik dubong pa mapat lizong kuma da kopisan ahal nga bi konduan Sabah Jehwa da taon niti kapobian din na po ng matak na papanaw da magisusubay babazan na mega da ekonomi kabahan ng kasibatan paklajan Nabos di pada kanay Montili konduan kahidasan ng kapakangan tuhun nga bi datu Rina Jainal labi o nogi o hang da papanto da ekonomi da tuhun magigizon idhabu kakadazan. Pinabawas na sila ito kapiyondo at babazan o itan jiwa at community madani tadaw kabansan tadaw Malaysia na zatan dun kukusan itawaw. Nabawas di Daturina, Putihong Buson o kapayin sa makan na sumuang kampung maza da pisakadazan na magisusubay kaupisan om ijon kaplintaan. Ino, mentok do mintong do kapayhan na kagumpit na babazan sa kaday om kikosivatan na pinatonda do kaplintaan do kadimpot kumadatuhon magigizon ho habino at kinazonon habus kakadazan. Doit kinantakan mi subay na boss daturina uhudon mahik da timpo minda da sumaki dir hamin pungsapan mazada ko peng kawasan kalalahan o pagunan om kutainan kahirasan mi pahud hang dino da hizam kublintan pogun da peng kawas na kagaganapan om facility kahirasan it saba no boss da sido da hal obobo om timpo minda sumakit oko no poko nantakan dir hamin pungsapan uvang nga nantakan nagida dir hamin pungsapan ikinizanon da gumutuhon magigizon kampay no Kota Kinabalu.
4: Dan ini memang isu yang sudah kita sentiasa cuba mendapatkan solusi yang lebih baik walaupun dalam jangka masa yang pendek, dan daripada peringkat pentadbiran pengurusan sendiri ada banyak sistem yang telah direform dan telah diubah.
0: Ahal okuang peka kelaja vokon ontodonon do ketangkangan dom oboboh idhamin pengusapan kadidatu Rina. Ingko po nga ISO o luputan o kagumpit do sumakit di aw o tumpuanan to ko aw kanu pengusapan do namo titi. Unso ba na sumikul na manakaday mintong ahal kumuhigan ni damin mentong da mentok da mengingkuang da kantakan katutudan. Nabawas ni Mantili Kopisan Huguan Mantili Sabah Om Sarawak i Datu Mustafa Sakmud da apato da papanaw o tinimungan na kumoy da hang tauhan da mega da mintong na kakamot lotilik om da puan paguhoy da madop supay ko paposo da tina ang tapa da umpu paganakan da umamisok tay ko mongodong na kakamot lotilik sangyan da aw gunon. Opon soli no da hal dino da hobi no mentok da kozuba da ihasu ahasu i kepeng kapasan da kantakan da katutudan. Pinamos di sedoiti da itababazan kepampitan tohuod kumada sumikul SK kebagu i menggatal Kota Kinabalu. Namot dino atus dumong padam si Zam sumikul SK kebagu da inasusan katutudan i kampung Sabang Numbak da kuno katay mo da sekadai oitan kumpulan wang amana pelajar miskin kuam da kinumu da tong pedom bahung ngai bu 200 ringgit om kegagarapan sikul da kotai monogi ababazan kegagarapan sikul sizam sumikul da pangan konom college pangan konom da Kota Kinabalu KTEKK pinahambit da Datu Mustafa Sakmud da ababazan kepambitan da tuh da id SK kebagu om KTEKK tumanud da di Datu Mustafa maso da ko pisan belajalan pogun na sabah da monizur da atak da montok da poison di susumikul na susan id hostel para sukma duvong ebu duvong pada menom Selangor nakanu kontijen para sabah da minahantoy da tohu midol amas na isok piok am duvoluzang da itpiboyan humozog di koniab midol amas ko iso nahantoy di Huayu Ikhwal Naziri doit himong atus mita oitan kaya bebas bogizan do es apat es himo da kokusazan da miampaya na kapesuat da timpu do himo minit duvong ngopod titik sizam padam tohu second nakahantoy nagi do amas i Abdul Halim Muhammad doit atus mita oitan kuak dada do bogizan do es bibahu kokusazan da miampaya na kapesuat do seminit padam himo titik tung padam sizam second namo to Surian Syah Malik min mogonop do penimungan amas Sabah do mazada atus mita oitan kuak dada bogizan SB permiso kokusazan do miampai do timpu seminit apat ngobar menom titik apat ngobar miso second penimungan onom middle no kemoy do pinapantod bago do pitamangan do kontijen Sabah do it biboyan para sukma Selangor do dubong ay budu popo nom nom om pinapakito iti tangazan tabasi do tuhun spot do pagunity do biboyan humozog montok na timpo diti na kapanimong o kontijen para sa bada permampat amas si Zampiok om Padamiso Luzang. Ipumupusan kinong Zopiti Tuhu Dabal. Pukinuwa na sabi abit tinimungan mengingkuang kapagatan ni Dhamus Sokyo nung kapamasaan IPU it gontop a ohidas. Kapay maganaan na manakanay nga bida tangumuhok SMJ Vokon Hivang Minsomok tinimungan tangumuhok. Inka kanitia bala mataad Sharon Raymond damantad di Bogizan Berita Ewal semasa menerahin di Stephanie Jibling Joti dari Bos Kedazan Malaysia mendani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Oh, ini zo. Kau duduk maya bakas. Hai, dah ada toko wawah untuk loso di sini lo bakas diti.
1: Kadah kau susah asi. Izo, iti. Mama madi tindama. Nogi pagu, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang, bo.
0: Mau gun samang kena kau zo. Bah, on lupa pagu kau diho, no. Bion ku penong duya.
1: Pemisa, pemisa.
2: Oh, doi.
0: No, no.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Ayah.
1: Opu nanto kau diti. Aku kakan de bakas.
3: Oi.
0: Ada, asik. Oh, ada yang asik.
3: Onuman diusu dino. Oko niko diusu sangat nudut tahun diti. Dogo isang nudut tahun diti. Hei, magasuko doiti, mositi kimalisin. Aw ka basa momomunang barako. Kalatiko no, aw ka basa momomunang barako.
0: Hai, asik. Oh, aduh, asik. Pelaku, asik.

It pun na bambangan gadi pita Jupiter Bensing Pregong Avi nagapita ko de jam ko tu pedong bahu mini dong subare pegunta ko dadi kumada tepring avi da papana odok lita dong subab di tinombo kono da timpu di ti hobino tepring avi de pakazan teko sumuang di ti kekadazan tagazo kota Kinabalu dong subab di ti happy piola hanok kita ko. Da masa memang boboh dari Maza dari Pan Borneo Maza dari Pan Borneo papar kota Kinabalu diti dari penong lahan depan Borneo Highway diti dari Pinampang ausongku boboh dari sebab diti hobi no pipio nepo lahan boboh diti tino dari ho id no boh penana pinanau diti oh diti id kemazon dari ubang kinarut kaditi om dari ho idlahan ka bagut eko jalan pengalat lokawi dapat diti nga obobo gisom dari ho id SMK kinarut om id lahan semonut terbeda ngabi dama bos da lahan tauvi diti dari lahan Pan Borneo kuma dari jalan Pinampang papar lama diti obobo talun alun dong sebab diti gisom dari ho id nambazan om pekazan penegi dari jalan Pan Borneo dari ti isam dari jalan pintas diti jalan pintas Pinampang au oboboh dong sebab diti dari obli kada tidak mazak dari ho nung semua kada pekazan kuma dari kakadazan Tagazo kota Kinabalu minggu dati dari lahan kostel dari timpu diti oboboh dong sebab diti kisam dari kakot dari kakadazan Tagazo kota Kinabalu pengko ponga dari mazak dari lahan tuaran nga kibada oboboh doku di diti lahan mazak diti jalan UMS nga ohuhu bau dati dong sebab diti au posong kuah dati teko aku kuang nan oboboh talun alun dong sebab diti timpu diti bo ombo kon diti kita diti om maza diti i jalan tuaran yang kan lagi maso no memang oi dau pemenan do talun alun dong sebab diti dari jalan tuaran bypass do dong sebab diti kan no tepring ngabi kubat tepring ngabi di pogadan dati teko pesuangan dati kumada itu kada santa gazo kota kita balu dong sebab diti pogadan muga di kelaja teki badati onu nepo toina on dia zu det kota kita balu ingkana ko zu bota diti lahan do dong sebab diti montok do tengah bide mama so apa panau do kulita. Hisan ku jazu miampai hozo di Leicester Dale Sabinus Mojikon nung no.

timpo do jam kuatu tong opat binit dong sebab tepre ko ngabi katohodan kakal pemyampai dagai de kesembahan bos kerajaan de timpo diti oh matantu do kau niku oh hozo om nagi oh hit mahik oh tinoh kemazon do i belajar bos kerajaan tok do dong sebab diti kyo. Kumatap ning abi di kakal pada itintahanon di posian kumansan bago kumada di ozo. Kumatap ning abi di kopo posik bah posik kono timpul diti itu jam kotu tong padam 2 minit no. Dudung subab diti onu dati bi onu dung subab diti kiba pemain do musik pemintong do telepon do piovit ovit. Bah ko kado ukabay teko ukabo TikTok de sabab VFM do dung subab diti tapi kung abi kiba do miti hombus mazada live sabab VFM do dung subab diti nuan nazikoy do tap tap tap tap. Tanda do sokodong de zuku made da gay hobi no de sabab VFM do dung subab diti. Kano mumuhis mempai hozo do kau ni ku do dong subab diti. Ongo do zu hozo di Anastasis Laos auzo kelati omai no mempai to kau di Geoffrey Avitus Guhino dari Dogo.

itanga dat sinakabatan kibaw isa pulau sanganu Malaysia inano pa nga pulau layang-layang poinpa ko ang hawi taong 100 kilometer mantad ko atak na palu pulau layang-layang no po nga sambog isan mantad pulau nga Riz Pretli itinamangan do tinamangan susumangot Malaysia muntok muntamong ko mahigan ang patarangan Malaysia di taon sa ibu si Zamatus Vahungapod pulau layang-layang no po nga iyo'y tando terumbu karang no po iotob songyan ubab om kaimpuhay ontok otonos vaik mantadi no tinimbunan na Malaysia otogis om pinupadadi pulau layang-layang sebagai pulau toto-topot mantadi taon sa ibu si Zamatus Vahungapodong tahu dahiho no osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagai kaikatan Malaysia baino iwa Honda Zone tutubuan kapal radar om lolokiton susmangod id pulau layang-layang montok mamumuhi ni isan na kumon pulau ipaguhi diti ioi tanda isa terumbu o nuon nagi do Vietnam Pagunsina Brunei om Philippine tu kikatumbazan do kivaw asil sandad nega do gas asli phosphorus tumaw om asil dar apatut tamangan ko sa tako patanangan Malaysia.

0: kano mangihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
1: Mantan makikinangaw, hai pangaw nga sa uli na pibasan niya zoo. O nga ko na untamo gya, sangkwa ginumu tuhon ka. Untamo piya gya ginumu niya tuhon, nung usin nga sangkwa ginumu usin ka. Kako na mo ka. Mahing ko, tapi manano Juliana.
2: Ya, kapasan nagi, mika di binos no, nga nung manu tako da tuhon maguntob di usin, untamo gya usin no, dahil ka nung tanak ko ni, awasin da menimong da usin. Untuk bawa gaya piano sino, nanti ke songkwa nari sino. Kau pesan lagi, dah telus semua bos dah songkwa nari sino. Kau pesan. Nga, nung menu kau dah meguntup, kau pesan lagi nama bos untuk bawa gaya sino. Nanti ke untuk bawa gaya nanti piho tuhun.
1: Kau pesan lagi kini?
2: Ini po boleh kadi nga mentah do bos sebagai boleh.
1: Boleh.
2: Dari main ni kada sana boleh. Boleh. Dari tetepat apa kira bos kau kawasan.
1: Kawasan kadi.
2: Kawasan zaman kau mai hudame no Dennis.
1: Kawasan bo. Ogingo kadi.
2: Ogingo ne kat gini ngo.
1: No nanti ubasanan do mumbungku no di kira lain.
2: Mega bagut ya jarang. No kadi awang no. Nobas, nobas ke bos ya kan ya ajalang.
1: Ajalang semoga deh ya di.
2: Tetepat apa gau? Apa gau?
1: Apa gau?
2: Apagaw na di si Doko Hede Head Kampung.
1: Kiba mo kikinangaw di apagaw na ko ngaw di ti boss?
2: Ito po. Kiba? Nga kapasa na mong kinangaw to hubuhan insan. Diti ababasan. Aka na pa kaminsing hiyo toko na boss toko, papadabo to boss toko. Nga magyum toko di boss to toko tutupot boss kadazan i... Samak na nahiwan.
1: Tapot. Handa gunon na.
2: Handa gunon ti. So ko giningo nung magbos ako kadazan, kadazan ta.
1: Tapot. Iya, tapot Juliana.
2: Dadi iya no, jarang ajalang kada toko apagaw.
1: Tata.
2: Dadi sedia. Wah, sedia.
1: Sedia. Sedia ka no.
2: Bos ko tunda.
1: Tunda.
2: Akan ko tunda. Tunda ya. Tunda dapat supaya bagi kemasan. Kemana ke orang aku ada hozo. Anangan mungkin ada hozo. Kenangan ku i oitonnya dia. Kemana ke tunda. Jadi kemasan pada itu hozo di ingat. Tunda bong ya. No hozo tau. No ai tau. Da tunda. Jadi aku kontok. Tunda. Bah.
1: Tunda.
2: Sedia na ram menau toko kawagam. Tetepot apa enggak. Tunda na ram menau toko na di. Tunda na. Sedia na. Tunda ya.
1: Semusun.
2: Semusun. Kau ngau kau dah huvong.
1: Huvong apa gaw?
2: Pagaw.
1: Tu temui mana pada anu kau mai di jagung.
2: Oh, jagung ane?
1: Mungkin dah nanti jagung peninduk nama nong kadi kau ingguhain.
2: Kira ni kau bahasa gandum.
1: Gandum.
2: Huvong bete. Tian pe jagung ngah huvong kada bahasa tekau. Jadi awal insan pakazat teh. Awal insan guno. Jadi jagung napa deh. Terpat bos kau kubong. Kumu jagung deh aku tamardu. Jadi main tak kau deh petunuk dore. Aku mau hubong.
1: Hubong.
2: Aku tamardu.
1: Kira timu atau nu hubong bintik kan?
2: Hubong napa ngaji jagung?
1: Jagung. Nino. Kali ya?
2: Ba main dia zo. Poswato.
1: Hubong.
2: Hubong. Kekino ngawi. Poswato dia zo i apa? Gaul teka aw dia zo insan kau ngau kan ya? Kira kau mi?
1: Tuntaban onulati ni.
2: Tuntaban apa dia ingat? Aw songkwa pasti tuntaban itu ni.
1: Tuntaban
2: apa pemusawan tika pemusuh kaki ginovo. Tiap agak semusut itia roda do kulita tika roda do bersikol. Nuka do bos tahu dia apa ngomong luda.
1: Luda. Luda.
2: Luda ni.
1: Kira lagi di membos tayol.
2: Tayol, tayol no.
1: Gata
2: dao.
1: Jadi tayol ni.
2: Tayol kada bos tu kau ni no host.
1: No host tadi kada.
2: Aiso pada bos tu kau tu tepat. Nga iho no dati. Aiso do ngan kada saat ni no. Bos Inggris apa nga tayo. Bos Melazu apa nga tayar. Tadi main ni kada saat tayol.
1: Tayol.
2: Dari tadi apa roda, dari no besenan tu no bos luda, roda no kulitan no pengah buhandai,
1: buhandai,
2: bosikol no pengah simbakang,
1: simbakang,
2: roda no pang buhanday mental do kulita.
1: Kulita.
2: Nung roda do bisikol nga simbakang. Ya ihan ay bahasa tako kya?
1: Buhanday.
2: Buhanday ka i roda. Tadi bilik bilik kawago. Bos tako.
1: Tiba dari bos tako. Hindimput.
2: Oh, tako dimput. Dimput. Bilik pinopian ko ka. Tapat po bos ako nga. Ho hinimput. Ho dimput pinopian ta. Okay. Oh, hanik ya dimput. Dimput.
0: Script mengihop bos kadazan na po diti nga pinotonda di Juliana Andreas.